0: Datta, kolam nuhur emi gundi gay shinde. Ahar em kolam hurela fana. Datta ishinde.
1: Had angale koko, bara boda shukriya.
0: Koddeve kuda kuda heu kamukun eh mihe gedatoro amamve ufaveri vedane.
2: Kumme doi paki tafati husase. Kumme husase ki fahatuga etanghas kudata ke furui fawi.
3: Loipa ufala hayatuge ujala kan. Hudukulake saafui baaretakun. Hinitu velashe
2: kala. Ikanverikama vakifumuke fungasar. Kalukulaya ke asarukada ibara ettakun.